Sorry kaham, akas bunyi agor tola. Tabuk jengzago tini ni horni kok buruk panda. Tini jengdro bono kenara jaga na thungnok. Tini ni thungnok ni bumbung khacet huang bakhak khak nai. Thungnok no swineng karuhi chandra depolma.

0: một tám mô mô hay nào hay tung lại chứ mô khai à xây mà lý ảnh khai mắt gần
1: ông đi kê bà bà bà bà bà bà bà Tak kereta ni ada orang nak hari pantan pelajar deh.
2: Tidak ada orang orang
0: sekolah ni. Hai hai deh. Bukan
2: tua. Wangi.
3: Setan mani pembara bukti. Lak setua.
0: Umur le malia.
4: Surat cang aje.
0: Abu orang macam cang abu. Pembara bukti payu. Tandu wajah di tanah ni.
2: Tandu
0: wajah di tanah ni. Alat tanah malia.